Teresiko yat segita seha apanya karikramat sangga takari tahut. Terpun haik da amci sata dilia badal manapasun anik-anik dhanyawan. Teresiko lavkar bhetu ya. Dhanyawan, namaskar wa shubadim.